Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya gak mau, tapi keluarga yang gak kasih restu. Bukannya saya gak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang gak ada. Bukannya saya gak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya gak ada kesempatan, gak ada uang, gak ada waktu, gak ada dukungan, gak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah. Saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

itu. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Radio.
1: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah, ingin menyerah. Tapi ingatlah, semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu. Tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentukmu. Membuatmu tangguh dan menjadikanmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi. Dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang, hidup bisa gelap. Seperti diterjang badai, terpendam, dan terkubur pengap. Sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi tergantung bagaimana cara kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal 5 langkah lagi. Sadarkah bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman, dan terus melangkah sampai kamu tiba di tujuan. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini, tapi besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. 3 langkah lagi. Jangan percaya akan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
3: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Halo sahabat inspirasi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Oke, bayangkan bila kamu dihina oleh orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan membalas mereka dengan hinaan juga? Atau kamu akan diam saja seolah-olah tak peduli dengan apa yang mereka katakan? Sobat, mari kita cerna sejenak kata-kata ini ya. Api tidak akan pernah bisa dibalas dengan api. Amarah takkan bisa dibalas dengan amarah. Nah, ketika ada orang nih ya yang menghina atau merendahkan kita, lebih baik diam saja. Namun tetaplah berjalan untuk terus membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Diam itu bukan berarti kita tidak mau melakukan apa-apa, seolah-olah kita tidak peduli. Namun diam itu adalah bentuk kesabaran kita untuk menahan diri dari membalas mereka. Biarkan saja bukti nyata atau prestasi yang akan membalas mereka nanti. Oke, sederhananya gini teman-teman. Orang biarpun dia pinter, biarpun dia cerdas gitu ya, tapi kalau kerjaannya suka menghina orang, mencaci maki orang, dia itu akan sulit bisa mencapai tujuannya. Buktinya adalah misalkan kamu ya ngajakin temenmu itu lari balap misalkan. Ketika kamu lari, kalau kamu sering lihat kiri, lihat kanan, lah kamu gak fokus ke depan. Meski kamu adalah pelari handal di dunia, tapi kalau ketika kamu lari, kamu lihat kiri, lihat kanan, lah fokus kamu itu akan berkurang, sehingga kecepatan kamu itu akan menurun. Ketika kecepatan udah menurun, lah kamu pasti akan dikalahkan sama orang lain. Nah, prinsipnya kayak gitu. Kalau kamu dihina sekarang sama orang lain, kamu dicaci maki, ya biarkan saja. Mereka itu sama artinya melihat kiri dan kanan. Kamu tetap jalan aja ke depan, lama-lama kamu pasti bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Sederhananya, jangan membalas mereka dengan hinaan juga, dengan kata-kata juga. Itu semua gak ada gunanya. Lebih baik kamu berusaha, sabar, diam saja. Terus jalan, terus lari, hingga akhirnya nanti kamu bisa menggapai tujuanmu dan mereka itu akan terdiam dengan sendirinya. Tanpa kamu harus bilang, saya sudah sampai tujuan saya sudah sukses, saya sudah berprestasi. Tanpa harus bilang begitu, mereka sudah sadar dan mereka sudah malu dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi itulah cara kita ya menanggapi mereka yang suka menghina kita, mengolok-olok kita. Jangan kita balas dengan hinaan juga. Sabar, jalani proses, tahan, nanti buktikan dengan prestasi nyata yang kita raih.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
0: NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

0: Sobat NBS, tubuh Anda sedang merasa kurang fit. Jangan lupa minum lebih banyak ketika badan kita merasa kurang fit. Minum banyak air putih ketika sakit akan membantu memperbaiki daya tahan tubuh kita lebih cepat.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas mendalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Radio. NBS Philharmonic.

0: NBS Radio.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

itu gampang-gampang susah. Jatuh cintanya gampang, tapi menentukan pilihan yang tepatnya susah. Jangankan dari pacaran menuju ke pelaminan, dari kenalan jadi pacaran aja, kadang banyak yang jadi pertimbangan. Dari kaki sampai ujung rambut jadi perhatian, dari isi hati sampai isi dompet pun juga jadi persyaratan. Ada-ada aja. Ada yang udah mapan dan tampan, tapi kesetiaannya diragukan. Ada yang tampangnya pas-pasan, tapi kaya raya dan jutawan. Kemana-mana dianterin pakai mobil pribadi, tapi ternyata punya papi mami. Kemana-mana selalu dibayarin sama doi, tapi posesif dan cemburu hati. Bukan cuma soal materi, tapi juga hati. Bertahun-tahun pacaran, tapi keluarga masih juga belum restui. Beda status sosial, beda suku, kadang jadi persoalan. Hati jadi bingung sendiri gak karuan. Is he the one? Akhirnya mulai pilih-pilih lagi, bikin kriteria untuk mencari calon suami tercinta. Harus tampan, mapan, dan beriman. Sabar, pintar, bisa main gitar. Humoris, gak egois, dan bisa ajak jalan-jalan honeymoon ke Paris. Sayang keluarga, mau nemenin belanja, enak buat jadi teman bicara, lulusan S2. Stop. Ingat, dia itu juga manusia, bukan dewa. Cinta itu bukan mencari pasangan yang sempurna. Bukan juga seperti cerita Cinderella. Seringkali cinta itu tidak mudah. Butuh usaha dan juga sikap dewasa. Cinta itu tidak hanya bicara hal-hal yang indah. Bukan juga hanya merencanakan hari ini mau ngedate di mana. Tapi harus bisa duduk bersama merencanakan masa depan berdua.

0: Jangan berpikir punya pasangan dulu baru kamu bisa bahagia. Tapi justru dengan kamu bahagia, maka kamu pun akan lebih mudah menemukan pasangan. It's not about finding the one, but preparing yourself to be the one. Jangan berharap punya pasangan yang jujur dan setia, jika kamu sendiri masih sering curiga. Jangan harap ada orang yang akan perhatian dan sayang, kalau kamu sendiri masih suka cuek sama orang. Berharap dapat cowok mapan dan kaya raya, tapi kamu aja masih malas cari kerja. Boleh-boleh aja menentukan standar tinggi, tapi kamu juga harus introspeksi dan pantaskan diri. Setelah itu, ikuti kata hati, bukan kata papi mami. Apalagi kata orang kanan kiri. So, is he the one? Mungkin pertanyaan ini bisa membantu kamu untuk memantapkan pilihan. Apakah kamu nyaman menjadi dirimu sendiri di sampingnya? Apakah kamu bertumbuh menjadi lebih baik dengan kehadirannya? Apakah kamu menjadi lebih dewasa dan lebih takwa bersamanya? Bisakah kamu membayangkan membangun keluarga dengannya? Bisakah kamu membayangkan menikmati hari tua di sisinya? Carilah dia yang mampu bertahan di saat susah, bersabar di saat lagi ada masalah. Carilah dia yang tidak akan pernah pergi dan lari darimu seberat apapun cobaan itu. Carilah dia yang bukan hanya mencintaimu apa adanya, tapi juga mencintai keluargamu yang setia, rajin beribadah, dan bisa membuatmu bahagia. Bukan dia yang tidak akan berantem denganmu atau membuatmu sedih atau marah, tapi dia yang walaupun harus berantem sekalipun, akan selalu berada di sisimu, menyeka air matamu, dan menggenggam tanganmu. Dan kalau orang itu sekarang sudah ada di sisimu, bersyukurlah, because he is the one for you.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendauran ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Any sounds.
4: Tokore Eko Hachiko.

0: NBS Radio.
1: Hear me now.
2: Ziba, Bruno e
3: Amor. Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: Hi, I'm Charlie Puth.
8: Hi, this is Paul McCartney.
9: Hi, I'm Sky.
10: I'm Bob.
11: I'm Clint.
12: And we're the Moffats.
13: Hi, this is Rivers.
14: And Scott
13: from Weezer.
15: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
4: NBS Radio. NBS Radio.
16: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
0: NBS Radio.
17: Any sounds.
18: Rock and love.

dengerin lagu enak kayak gitu, sayang banget kalau buat dipotong, ya kan? Hai, halo Sobat NBS, selamat malam. Kamis malam waktunya kita santai bareng di Rock and Love. Saya Nata Nadia menemani Sobat NBS sampai jam 9 malam nanti ya. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan, saya rasakan, dan kamu rasain. Terutama buat Sobat NBS yang setiap hari bekerja ya, entah itu pelaku usaha atau mungkin karyawan. Nah, pernah gak sih kamu sudah mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi rasanya kok ya kerja keras kita seperti gak kelihatan ya. Gak ada apresiasi, gak ada ucapan terima kasih. Bahkan kadang yang terlihat justru kesalahan aja. Nah, malam ini kita ngobrolin itu ya. Dan tentunya ditemenin sweet rock pilihan kamu, kalau mau request, yang bisa bikin malam Kamis kita terasa lebih hangat. Setuju ya? Oh ya, sebelumnya Sobat NBS, aku mau menyampaikan bahwa siang tadi seharusnya aku siaran, harus melaksanakan siaran kolaborasi bersama NG Radio. Dikarenakan satu dan lain hal, aku mohon maaf ya atas ketidaknyamanan dan perubahan yang terjadi. Terima kasih ya buat Sobat NBS yang sudah menunggu dan tetap memberikan support untuk NBS. Semoga nanti minggu depan tidak ada lagi kendala untuk saya menyapa Anda semua di Sound Asia jam 1 sampai jam 4 sore ya. Hari Kamis depan harus bisa terlaksana dengan baik dan tentunya bisa kembali menemani Sobat NBS dengan program-program yang menarik. Makasih ya untuk pengertiannya ya. Oke, aku mau bacain dulu WhatsApp ini, kayaknya udah kelamaan nunggu. Hai, halo, apa kabar Joy? Selamat malam. Lagi ngapain coba? Malam-malam begini enaknya sambil ngopi sama sambil ngerokok. Ya apalagi nikmatin hidup lah, ya kan? Just Take My Heart, Mr. Big. Ini satu lagu yang disuka oleh Joy malam hari ini di Rock and Love. Nata Nadia, NBS Radio.

0: Ada lagu yang gak perlu banyak kata untuk menggambarkan rasa sepi. Salah satunya lagu ini, Alone dari Heart. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sebenarnya punya perasaan begitu dalam, tapi hubungan itu seperti
1: rock and love.
0: Gak pernah benar-benar menemukan kepastian. Ada cinta, ada harapan, tapi juga ada jarak yang membuat semuanya terasa sendirian. Pernah ngerasa gitu enggak? Tapi menariknya lah, Alone ini bukan sekedar lagu tentang ditinggalkan ya, lebih daripada itu. Ini adalah tentang keberanian mengakui bahwa kita juga ingin dicintai lo, ingin dipilih lo, dan ingin seseorang berkata, aku ada di sini. Yes, aku ada di sini, di samping kamu, Sobat MBS. Okay, rock and love bersama saya, Nata Nadia. Sebelum lanjut, aku boleh minum dulu ya. Ngomong terus kan kering. By the way, aku tadi habis dari Tangerang, Sobat NBS. Perjalanan alhamdulillah lancar. Berangkat dari kota Bandung jam 5 subuh. Kemudian di sana urusan selesai, langsung balik. Dan sampai Bandung lagi tadi jam 4 sore. Lancar ya. Oke, gimana pekerjaan Anda hari ini? Moga-moga semua lancar. Kita lanjut ya, Rock and Love malam hari ini. Sobat NBS, aku mau bacain WhatsApp yang sudah hadir di 0811-2255-359. Hai, Joy. Lagunya udah ya, asik ya. Malam hari ini dengerin Just Take My Heart. Halo juga, apa kabar untuk... Iya Sobat NBS, jangan lupa nanti setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 3 sore kamu bisa dengerin Joy di Classic Rewind. Di sana bisa kamu request lagu-lagu jadul, lagu-lagu evergreen, kemudian juga lagu-lagu apa ya, yang sweet memories barengan Joy. Jangan lupa. Hai Rapsanjani di Purwokerto, apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam MBS Radio. Selamat malam juga. Mau request lagunya dari Sagan Kick, I Love You. Kirim-kirmi buat Teh Nata beserta keluarganya, sehat selalu buat Joy, sehat selalu buat Arin, sehat selalu beserta keluarganya di rumah. Gak lupa juga untuk Kin Sanubari, sehat selalu serta keluarganya di rumah. Buat AJN, sehat selalu beserta keluarganya di rumah. Dan untuk Kang Dani, sehat selalu beserta keluarganya di rumah. Dan untuk kru NBS Radio, salam kompak selalu untuk grup WhatsApp Papi 8090 hangat selalu. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Asik. Buat yang sudah WhatsApp, aku belum bacain, sabar ya. Ini soalnya satu-satu. Sobat NBS, ada satu perasaan yang sebenarnya kalau aku bilang sih ya sederhana, tapi kalau terlalu sering terjadi bisa bikin kita capek juga. Bahkan kesel. Bukan soal ingin dipuji terus menerus, bukan. Bukan juga ingin setiap pekerjaan kita diberi penghargaan, enggak juga. Kadang kita cuma ingin merasa bahwa apa yang kita lakukan itu dilihat dan dianggap berarti. Misalkan gini, kita sudah menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, membantu teman satu tim, atau bahkan mengambil tanggung jawab yang sebenarnya bukan bagian kita. Tapi ketika semuanya selesai, ya sudah, seolah-olah memang itu kewajiban kita. Pernah gak ngalamin kayak gitu, Sobat NBS? Nah, kalau pernah, malam hari ini boleh dong, boleh banget sharing sama aku di sini, ceritakan pengalaman kamu tanpa perlu menyebutkan nama dan kantor kamu juga boleh ya. Dan aku tungguin sampai jam 9 malam. Saya Nata Nadia, ada bareng kamu, di samping kamu, bersama dengan lagu-lagu bagus di NBS Radio. Stay tune ya, janji jangan kemana-mana sebelum aku closing. Ini lagu pilihan Rapsanjani Purwokerto.

Yang menarik ketika mereka gak dihargai, reaksi setiap orang ternyata berbeda. Berbeda Sobat NBS. Ada yang memilih diam, ada yang mulai menjaga jarak, ada yang akhirnya berpikir, ya sudah, saya kerja sesuai tugas saya aja. Ada juga yang justru semakin keras membuktikan dirinya. Tapi pertanyaannya, apakah kita memang harus terus membuktikan diri supaya dihargai orang lain? Atau sebenarnya ada saatnya kita berhenti mengejar pengakuan dari orang lain dan mulai menghargai diri sendiri? Ya, ini dia, ini yang menarik untuk kita obrolin malam hari ini. Ya, Sobat NBS, kalau kamu ada di posisi seperti itu, kamu biasanya bersikap gimana? Aku mau bacain sharing yang sudah masuk ya. Hai, selamat malam Tenata, selamat malam Bang Joe. Tema itu konteksnya sebagai karyawan atau pelaku usaha ya? Apapun Sobat NBS, mau kamu pelaku usaha maupun itu adalah karyawan. Tapi Bang Joe malam hari ini mau sharing kalau sebagai karyawan menurut saya sih tetap bersabar, terus meningkatkan performa kerja, minimal penghargaan itu bisa kita dapat dari diri kita sendiri. Yes, keren. Tetap bertahan selama kita belum mendapatkan pekerjaan baru. Iya benar, betul. Apalagi kalau ada filosofi Cina itu kan bilang, kalau kamu emang udah gak betah kerja di satu tempat, ada istilahnya, kalau kamu belum punya sepatu baru, jangan lepas dulu sepatu lama. Gitu kan ya. Requestnya Californication Red Hot Chili Peppers tadi udah ya. Terima kasih Bang Joe di Jakarta Selatan. Kalau mau request lagi boleh, tapi syaratnya sharing lagi ya. Kalau yang barusan sebagai karyawan, coba deh. Kalau Bang Joe sebagai pelaku usaha, gimana sikapnya? Oke, halo, apa kabar? Siklus tanpa arah, Adi S. Nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau saya sih, sebentar, aku mau ucapkan dulu turut berduka cita ya untuk Adi S. Nur yang baru saja ditinggal oleh ibu tercinta. Turut berduka cita ya Adi. Oke, lanjut lagi ya. Kalau saya sih, milih untuk speak up dan pilih keluar dari pekerjaan. Itu kata Adi. Jika memang tidak dihargai. Karena saya dulu pernah di posisi itu, Mbak. Oke, requestnya lagu Gigi, judulnya Bumi Meringis. Itu lagu kira-kira tahun 96 ya. Salam-salamnya buat Mampi duluan, thank you. Buat Opa Joy, buat Teh Kiki, Kang Dani, Pak Kin, Ari, Battle vs Assault, Mitos Mistis, dan juga almarhum Mama. Maaf, Adi hanya bisa mengantarkan doa. Aku jadi sedih ya. Adi tabah ya. Maaf bila Adi banyak salah-salah yang bisa buat teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu. Oh, dan juga dikirim buat teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Di kuat tabah ya. Oke, kemudian ada Kang Lili Gumilar. Halo, selamat malam. Apa kabar Kang Lili? Semoga sehat selalu ya. Hey, untuk Anda yang baru klik NBS Radio, selamat datang di Rock and Love. Sampai jam 9 kita bareng-bareng, dan kali ini kita nikmati bersama satu lagu dari G.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: Rock and love.

Kadang masalahnya bukan karena pekerjaan kita benar-benar gak dihargai, tapi jadi orang lain memang gak tahu berapa banyak usaha yang kita keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ya kan? Karena orang biasanya sih cuma melihat hasil akhirnya. Ya, mereka melihat pekerjaan yang sudah selesai, tapi gak melihat lembur-lembur kita, pikiran yang terkuras, waktu yang kita korbankan, atau mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan supaya semuanya berjalan lancar, Sobat NBS. Makanya, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa diri kita gak berarti hanya karena gak mendapatkan apresiasi. Tetapi, di sisi lain, kalau memang berkali-kali kita diperlakukan seperti gak ada, mungkin kita juga perlu belajar bertanya, apakah lingkungan ini masih sehat untuk aku, untuk kita, untuk saya, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Malam hari ini kita sedang membahas tema sharingnya, apa yang kamu lakukan jika kamu sudah bekerja, menyelesaikan sesuatu, dan tidak dihargai. Kamu sharing ya, sikapmu gimana? Halo, apa kabar buat? Ini ada laid back. Hai laid back, apa kabar? Gimana sakitnya, sudah sembuhkah? Kalau sebagai pelaku usaha, ketika ketidakpuasan pelanggan kita temukan, tentunya tetap melakukan evaluasi atau perbaikan melalui feedback atau ulasan-ulasan dari pelanggan. Top banget. Komplain dari pelanggan adalah hal yang biasa. As long kita mau memperbaiki demi keberlangsungan usahanya, asik. Jarang-jarang loh, jarang-jarang pelaku usaha mau terima kritik. Ada juga loh yang pelaku usaha yang maunya pengen dengerinnya yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja, puji-pujian aja. Nggak mau dengerin kritik langsung ngamuk. Requestnya lagu Rock the Night dari Europe. Oke. Halo juga, apa kabar untuk Wenang? Hai Wenang, aduh apa kabar Wenang, super duper Wen. Wen, kemana aja kamu? Tenata, Wenang nih, apa kabar? Baik, alhamdulillah Wen. Semoga sehat-sehat selalu dan makin sukses NBS-nya ya. Amin, ya Rabbal Alamin, berkat doa Wenang. Mau dengerin Is This Love dari Whitesnake dong? Oke. Aku sudah masukin ke playlist ya. Salamnya buat semua kru NBS dan semua yang lagi dengerin aja deh. Oke. Kemudian aku bacain lagi, ada Mbak Tik-Tik. Selamat malam kesayanganku. Hai Mbak Tik-Tik, kesayanganku juga. Pernah saya mengalaminya, Mbak. Saya tetap diam dan bertahan demi sesuatu yang harus saya bela. Dan akhirnya, mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan kepada saya. Oh, alhamdulillah, jarang-jarang ya. Orang yang kadang-kadang menyadari itu. Well, akhir yang baik, alhamdulillah, yes. Mbak Nata, mau dong lagunya Rod Stewart yang You Are In My Heart. Yang ini ya, Mbak ya. Kita dengerin bareng-bareng ya. Aduh, ini lagunya enak banget. Jelep banget ke hati. Setelah dua lagu di depan, aku akan kembali ya.

Nah, sambil kita ngobrol soal pekerjaan dan penghargaan, jangan lupa Sobat NBS juga bisa ikut menentukan musik malam hari ini ya. Buat yang punya lagu sweet rock favorit, boleh banget kirim request ke 0811-2255-359. Mungkin ada satu lagu yang selalu menemani perjalanan pulang setelah seharian bekerja, atau ada lagu yang kalau terdengar langsung bikin kita merasa, nah ini lagu gue banget. Kirim request kamu, siapa tahu lagu pilihan Anda bisa aku puterin malam hari ini di Rock and Love ya. Saya Nata Nadia masih di sini dan kita lanjut lagi. Halo, selamat malam. Wen, lagunya udah aku puterin. Kangen. Kapan-kapan kamu mampir ya, kita ketemu. Mau ngopi bareng, oke. Sedih ya, sama. Aduh, iya ya, betul. Bulan lalu berita duka bertubi-tubi, iya betul, Wen. Sedih ya. Ntar kita ngobrol panjang, ya. Oke, okay. Wen, terima kasih ya sudah hadir di Rock and Love. Kemudian aku mau bacain lagi. Halo, Rapsanjani Bucek. Request lagu Europe yang judulnya Europe I'll Cry For You. Oke, ntar aku puterin ya. Sabar tapi. Ada lagi. Mana nih? Sebentar, ini ada yang tenggelam. Agunsya. Assalamualaikum, Tanata Nadia. Hai. Karena aku kerja dalam usaha sendiri, jadi gak merasa hasil kerja keras tak dihargai. Paling aku udah seharian mengerjakan servisan tapi gagal, jadi tidak dapat upah. Aku milih tetap bertahan dan terus bekerja. Yes, semangat buat Agunsya. Tariana di Panumbangan Ciamis. Amanda Bostonnya udah tadi diputer ya. Kemudian saya mau bacain lagi, ada dari Laidback. Sabar ya. Sanubari Rock and Love bersama Nata Nadia. Wah, Kin Sanubari di Bandung Utara. Utara sekali. Wow, orang Jakarta sudah kembali lagi ya. Tahu aja. Gak bisa sharing, belum beres pada melanana. Ikut menyimak dengan seksama, oke. Okay. Lagunya Bon Jovi, Have a Nice Day. Untuk Adi S. Nur, terima kasih sapaannya. Al-Fatihah untuk Ibunda tercinta. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga buat Kin Sanubari. Ya. Ada lagi? Ini banyak nih yang request. Kita dengerin lagu dulu aja ya. Bon Jovi, Have a Nice Day. Hey. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di Rock and Love bersama saya.

0: and love.
1: NBS Radio.
2: Dari Indonesia, Untuk Dunia.

0: Kirain udah umur segini mah udah lepas dari drama, enggak taunya masih ada. Iya, Wen, bener Wen. Oke, okay, selamat malam. Masih bersama Rock and Love at BS Radio. Terima kasih yang masih terus bersama. Wih, ada yang request Manic Street Preachers. Iya, si gue. Sengaja gue selipin lagu ini. Udah lama gak dengerin lagu ini, jadi rindu ya. Selamat malam All Day di Cikarang. Untuk Laid Back, lagunya sabar ya, ini soalnya minta Europe ada 3 orang. Nanti gabung gak apa-apa ya. Jangan ngambek dong. All Day di Cikarang. Wih, sambil makan, asik. Ini apa nih? Makannya tahu pakai pecai, ice, sedap. Terus apa lagi nih? Apa sih itu yang sebelahnya sih, roti bakar? Apaan kok ada itu kayak bolu gitu? Apa sih? Apa sih? A day? Itu yang didus apa? Jadi penasaran. Kalau yang satu kan tahu sama pecai nih kamu fotoin. Terus yang sebelahnya pakai dus apa? Coba aku zoom. Kan sampai niat banget di zoom. Iya, ini atasnya kayak taburan almond kue ya. Ah, udahlah, tutup aja, ntar jadi lapar. Assalamualaikum NBS. Waalaikumsalam All Day Wilujeng Wangi. Alhamdulillah baru nyampe rumah, disambit sama tuh banana cake. Ah, banana cake featuring sup endok. Endoknya ngumpet di bawah tuh, sedepnya. Huh, itu namanya ngabibita ye. Ya, tema yang amat sangat mantap untuk dibicarakan malam hari ini. Yes, sudah pasti pernah di posisi seperti itu. Awalnya bete, merasa gak dihargai. Kalau mengutip ungkapan kekesalannya Squidward, itu gusar, geram, jengkel, dan terhina. Tapi bapak saya pernah bilang kalau kerja itu harus siap kepake sama gak dipake. Ikhlas aja, insya Allah gak bakalan rugi. Nah, nasihat dari bapak saya itu saya pakai terus sampai sekarang. Kadang masih suka bete, tapi kalau ikhlas, suka ada aja gantinya apapun itu. Aduh, keren banget. Keren banget, Yi. Requestnya Magnolia Celebration featuring Ade Paloh yang The Art of Chasing You. Oke, ntar aku puterin ya. Kirim-kirimnya buat semua sobat NBS dimanapun berada, khususnya buat Teh Nata aja yang lagi tegak sanupis. Aduh, All Day keren banget, keren sekali. Banana cake, iya, aku baru baca tuh tadi, aku lihat-lihat sampai di zoom, ternyata di bawah ada tulisannya. Malam hari ini tuh tema sharingnya asik-asik, seru sobat NBS. Mungkin relate sama yang pernah kamu alami ya. Yaitu pernah gak sih kamu mengalami sudah bekerja, sudah menyelesaikan tugas, tetapi tidak dihargain. Kemudian sikapmu gimana? Pernah gak sobat NBS merasa seperti itu? Kalau saya gak kerjakan, mungkin gak ada yang mau mengerjakan. Akhirnya kita ambil, kita bantu, dan kita selesaikan. Awalnya ikhlas, karena kita memang ingin pekerjaan selesai dan ingin membantu tim. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Orang akhirnya menganggap kita, memang selalu siap membantu. Cari aja, karena dia mah selalu siap membantu. Begitu sekali aja kita bilang gak bisa, malah kita yang dianggap berubah. Nah, di situ, kadang-kadang kita belajar bahwa menjadi orang yang bisa diandalkan itu bagus, tapi bukan berarti kita harus selalu tersedia untuk semua orang, ya kan? Kita juga punya batas dong. Punya batas bukan berarti kita egois, ya enggak, Wen? Iyalah. Kemudian satu lagi aku bacain nih karena rame sekali. Kakak Bobby. Oke, siap, aku puterin. Aku puterinnya, aku ambilnya yang acoustic version ya. Yuk, kita dengerin lagunya. Jangan lupa, kita sampai jam 9 di Rock and Love setiap hari Kamis malam ya. Ini dia.
1: One, two, three.

nggak bisa pungkiri Sobat MBS. Ini all day kalau request lagu tuh emang gila. Selalu asik, selalu ada aja ketemu sama lagu yang memang jarang diputer sama yang lain. Asik ini lagu, aku baru denger. Mungkin aku yang kurang update. Begitu banyak lagu, penyiar muterin lagu, kadang-kadang ada juga yang keserimpet gak keputer, ya kan? Penyiar juga manusia, guys. Halo, all day, terima kasih ya sudah mengenalkan lagu ini. Keren banget, terima kasih. Halo, apa kabar juga buat udah dia ngantuk, tidurlah, istirahat ya. Ada yang sakit. Ada yang sakit sekarang. Waduh. Oh alah. Afib, Fanfib, Wilujeng Wengi Sobat NBS. Semoga semuanya sehat selalu. Minta doanya ya dari semuanya karena aku lagi kena tipes. Astaga, Fib. Kamu sakit lagi. Aduh. Jangan suka mau borong-borong sakit, Fib. Kecapean waktu kemarin kan habis berhari-hari ujian, ya kan? Afib juga mungkin pikiran ini itu, makan gak teratur, Fib. Semangat, semangat sembuh ya. Pengalaman kalau tidak dihargai mah. Reaksi aku mah kebanyakan bikin story di medsos. Dan biasanya ujung-ujungnya malah jadi lagu. Itu mah jadi karya dong. Berarti sering-sering aja gak dihargain biar banyak lagu ya, Fit. Gak juga kali. Konsepnya gak begitu. Kalau boleh diputerin ini mah. Fun Fit pengen lagu dari The Cure, Friday I'm In Love. Karena besok hari Jumat berkah. Oh iya, besok Jumat ya. Jangan lupa. Kita Jumat berkah, sumbang-sumbang apa ke masjid atau ke anak yatim. Okay, biar rezeki kita semakin berkah. Bukan pamrih sih, tapi katanya begitu. Oh ya, Fanfib mau ucapin, aku kok serak sih. Fanfib mau ucapin selamat ulang tahun yang ke-81 buat perusahaan tercinta PT KAI Persero yang ke-81. Semoga makin soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Hey, 81 tahun berarti sama dengan ulang tahun Radio Nasional Indonesia. Berarti mereka berdirinya bareng ya. Beda bulan doang. Enggak beda bulan, beda hari. Kemarin kan baru beberapa hari. Ulang tahun RRI, ulang tahun Radio Nasional Indonesia. Oh ya, Bu Pauline juga pengen request. Boleh dong request. Katanya pengen lagu dari Air Supply, Goodbye. Okay. Jadi ceritanya ini satu WhatsApp dua request dari suami istri. Baiklah. Ibu yang sehat selalu ya. Sehat juga untuk Pauline. Cepat sehat juga untuk Afib. Dan sehat semua juga buat anak-anak Afib dan Pauline. Kita dengar lagu dulu ya. Ini The Cure, Friday I'm In Love. Satu lagu yang disukai oleh Fanfib. Cepet sembuh, udah dengar lagu ini mah gak kaci. Sakit terus, Fib. Sembuh ya, Fit ya.

tahu kenapa kalau dengerin lagu-lagu Manic Street Preachers itu kalau buat aku merasuk banget ke hati, dari musiknya, kemudian juga lirik-liriknya. Gak tahu kenapa juga malam hari ini aku pengen muterin lagu Manic Street Preachers lebih dari satu buat nemenin Anda Sobat MBS. Oke, okay, Rock and Love masih terus berlanjut. Kalau saya boleh bilang Sobat MBS, salah satu hal yang cukup melelahkan dalam bekerja itu adalah ketika kita terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Hari ini dipuji kita senang, besok dikritik kita langsung merasa diri kita gak bagus. Padahal kita tahu sendiri ya, kita sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kita perlu membedakan antara kritik yang memang membantu kita berkembang dengan perlakuan yang membuat kita terus merasa tidak cukup. Nah itu mungkin kita harus pintar-pintar membedakan itu, karena gak semua komentar orang itu harus kita masukin ke hati, boy. Ada yang memang perlu kita dengerin, ada juga yang cukup kita denger lalu kita lepaskan. Jangan dimasukin ke pikiran, jangan dimasukin ke hati, cukup di telinga, udah masuk kiri keluar kanan. Saya jadi penasaran dengan cerita Sobat NBS malam hari ini. Misalnya ada Sobat NBS yang sudah bekerja bertahun-tahun, selalu datang tepat waktu menyelesaikan tugas, bahkan sering sekali membantu teman. Tapi ketika ada keberhasilan, nama kita gak pernah disebut tuh. Sementara ketika ada kesalahan sedikit aja, nama kita langsung dicari-cari. Kalau kamu berada dalam situasi seperti itu, apa coba yang kamu lakuin? Tetap bekerja seperti biasa kah? Mulai membatasi diri kah? Membicarakannya dengan atasan kah? Atau justru memilih mencari tempat baru? Gak ada jawaban yang harus sama untuk semua orang kok malam hari ini. Saya cuma ingin dengar pengalaman dan cara Sobat NBS menghadapi situasi seperti ini ya. Halo, selamat malam Lucy Ambersari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ciu. Selamat malam Tempi, selamat malam juga. Kalau aku gak dihargai padahal udah bekerja keras, ya pasti memilih pergi. Walau mungkin pada awalnya bertahan hanya untuk berbicara menjelaskan, dan pada akhirnya pasti milih pergi. Yes, bukan berarti pundungan, tapi itu lebih kepada harga diri kita, ya kan? Requestnya gimana Tempi aja, asik. Makasih Tempi, sehat selalu ya. Sehat selalu juga buat Lucy. All day, aduh. Okay, stokan lagu hidden gem mas saya banyak. Waduh, bagi-bagi dong nanti ya. Pasti sembuh, Afif. Ya dong, pasti sembuh lagi. Makasih udah dibacain dan diputerin lagunya. Auto bahagia nih mah. Yes, berarti harus sembuh besok ya. Malam hari ini juga udah tidur nyenyak, besok sembuh. Buat Pauline, lagunya ditunggu ya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan dimatiin dulu MBS-nya. Abah Iwan Lepet, halo, assalamualaikum tetehku. Kalau aku milih pergi, request ah John Farnham, Thunder in Your Heart. Ini lagu kenangan sewaktu main BMX di zaman itu, asik. Jadi nostalgia. Salam buat Sobat NBS sedunia, sehat selalu, panjang umur semuanya, amin. Radio NBS jaya selalu di udara Indonesia dan dunia. Nuhun tetehku. Sehat salawasna. Alright, alright. Abah Iwan Lepet, salam buat Kang Kin Sanubari Hidup Persib. Ada Udin, hai. Nitip request ya Greta Van Fleet, You Are The One. Ih, ini lagu asik juga nih. Ini Udin juga kalau misalkan request lagu tuh, wah keren-keren nih. Ini salah satunya, Greta Van Fleet, You Are The One. Masih di Rock and Love. Yang belum diputer sabar ya.

0: Hampir aja aku lari-lari. Lagunya udah hampir habis, aku langsung lari-lari ke sini.
1: Hey, siapa yang habis nostalgia lagu John Farnham yang katanya dulu lagi main-main BMX? Abah Iwan Leper. Moga-moga nostalgianya malam hari ini bikin tidur lebih nyenyak. Salam buat sobat NBS sedunia ya. John Farnham itu udah lama banget gak ada yang request, akhirnya keluar lagi Thunder in Your Heart. Lagunya asik ya, bikin semangat malam hari ini. Masih terus berlanjut Rock and Love malam hari ini. Kata All Day, katanya dengerin Rock and Love seru ya playlistnya. Lagu-lagunya mix genre pop rock, alternatif sama ballad. Oh iya dong, biar gak bosen, jadi ngumpul di sini semua ya. Tadi tema sharingnya, jika kamu bekerja dan tidak dihargai, apa sikap kamu? Karena pada akhirnya gini sobat NBS, bekerja itu kan bukan cuma soal dapetin gaji, ya kan? Ada harga diri, ada rasa bangga terhadap pekerjaan, ada hubungan dengan teman-teman, dan ada kebutuhan untuk merasa bahwa apa yang kita lakukan itu punya arti. Tapi itu juga kan harus ingat sama satu hal, nilai diri kita gak selalu ditentukan oleh seberapa banyak orang memberikan apresiasi kepada kita. Iya kan? Kadang kita udah ngelakuin sesuatu yang luar biasa juga, tapi memang belum tentu semua orang bisa lihat. Apalagi orang yang iri, ya kan? Dan mungkin disitulah kita belajar untuk tetap melakukan yang terbaik. Bukan semata-mata supaya dipuji, tapi karena kita tahu kualitas diri kita sendiri, ya kan? Hey sobat NBS, masih belum pada mau tidur kan? Jangan dulu lah, kita lanjut sampai jam 10 mau? Ini ada request, katanya lanjutin sampai jam 10 mbak. Oke, sekuatnya ya. Soalnya aku baru balik dari luar kota. Nanti kalau aku ngerasa udah puyeng, udah capek, aku pamit ya. Sobat NBS, malam ini Rock and Love juga terbuka untuk Anda yang masih mau request lagu. Buat kamu yang baru pulang kerja, hai. Yang masih lembur juga, halo. Yang sedang perjalanan pulang, atau yang malah masih duduk-duduk di depan laptop, udah malam, buruan balik. Masih juga menyelesaikan pekerjaan. Semoga musik-musik malam ini dan saya Nata Nadia bisa menjadi teman terbaik ya. Kirim lagu sweet rock kamu yang ingin kamu dengarkan, kirim buat teman-teman kamu boleh. Dan kalau ada lagu yang menurut kamu cocok banget dengan cerita pekerjaan atau perjalanan hidup kamu, boleh aja sekalian ceritain kenapa lagu itu berarti buat kamu. Siapa tahu cerita kamu bisa menjadi teman teman-teman semua sobat NBS yang lagi pada ngalamin hal yang sama atau yang suka dengan lagu serupa. Asik ya. Terus siapa lagi nih? Umi Paulina Al-Kautsar. Aku tadi WhatsApp robot terus yang jawab. Ini lagunya jadi apa? Tapi ngedenger kan ya. Akhirnya aku dapat nomor

Umi Pauline Alkautsar dari suaminya. Terima kasih ya, udah aku save. Wah, ini dia, ngerasa di ulang tahun ini all day. Ada yang bilang minta sampai jam 10, dukung sampai jam 10. Rika di Surabaya, pengen Poison dong, Every Rose Has Its Thorn. Okay, udah aku masukin ke dalam playlist. Aku cek lagi nih WhatsApp, siapa tahu ada yang melorot. Tapi Sobat NBS, kadang kita memang gak bisa mengatur gimana orang lain memperlakukan kita ya. Kita juga gak bisa maksain orang untuk ngucapin terima kasih apapun yang sudah kita perbuat. Kita juga gak bisa maksain atasan untuk melihat semua usaha kita. Tapi ada satu hal yang masih bisa kita kendaliin loh. Gimana kita memperlakukan diri sendiri. Jadi jangan karena orang lain gak ngehargain kita, lalu kita ikut-ikut ngerendahin diri kita. Weis, jangan. Jangan karena satu orang bilang pekerjaan kita biasa aja, lalu kita langsung ngerasa kita gak punya kemampuan. Wow. Ya, tetap evaluasi diri, tetap belajar, tapi jangan kehilangan penghargaan terhadap diri sendiri dong ya.

kalau aku bilang adalah sebuah lagu yang apa ya, nggak perlu punya cerita yang rumit-rumit deh buat hidup. Nggak usah ceritain yang rumit-rumit deh buat bikin kita merasa nyaman gitulah ya. Jadi ceritanya Edson tentang minggu yang tenang, waktu yang asik dinikmati bersama orang-orang yang kita suka. Wah, pokoknya menikmati hidup banget deh. Dan Edson ini juga lagu yang dikenalin sama Aude sama aku. Enak ya, asik loh. Halo, selamat malam untuk Anda Sobat NBS yang baru bergabung. Masih di Rock and Love, jangan lupa setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9 malam ya. Sobat NBS, kita lanjutin lagi ngobrolin tentang apabila kita tidak dihargai. Kalau suatu hari

kita memang merasa sudah terlalu lama berada di tempat yang tidak menghargai kita atau usaha kita, mungkin bukan berarti kita harus langsung marah atau pergi ya, tapi bisa jadi ya ngobrol aja dulu, sampaikan apa yang kita rasain dengan cara yang baik. Karena kadang orang lain memang nggak tahu bahwa kita tuh lagi lelah. Mereka juga nggak tahu kalau kita merasa terbebani. Mereka juga nggak tahu loh kalau kita merasa usaha kita tuh nggak pernah dilihat. Jadi kalau masih bisa dibicarain, bicarain aja. Kalau masih diperbaiki, masih bisa diperbaiki ya. Tapi kalau kita udah melakukan bagian kita dan tetap gak berubah tuh, setidaknya kita udah tahu bahwa kita pernah berusaha. Ya udah, gitu aja. Hujan loh. Di sini hujan, alhamdulillah. Hujan ya? Iya loh, ini hujan. Lumayan gede, alhamdulillah. Kata suami aku, kalau hujan jangan dibilang-bilang. Soalnya katanya hujannya suka gak jadi. Aku kelepasan ini. Moga-moga hujannya terus gak berhenti ya. Oke, ada All Day di Cikarang. Pengen request lagi? Boleh lah. Edson, tapi seru yang versi electric band-nya loh teh. Oh ya? Yang Sunday Lovely Sunday ini. Oh ya? Mau dong. Kalau kamu punya, kirimlah. Oke. Odey pengen di Suala atau The Smith. Mau dua-duanya juga boleh. The Smith apa? Nanti kalau gak ada, kamu kirim ya. Di Suala aja deh, yang Angel or Devil. Oke. Ini ada Pauline. Ala, ibu maaf baru pegang HP, biasanya sama anak-anak soalnya. Oke, gak apa-apa Pauline, sehat selalu ya. Yang penting sehat. Tadi ada yang suka dengan lagu Poison. Aku pengen Alice Cooper, boleh gak? Boleh. Boleh banget. Alice Cooper, mana ya? Tadi aku udah masukin. Kemana ya? Lah, kok hilang? Kemana Alice Cooper? Kok hilang sih? Oke, Sobat MBS, mungkin malam ini ada yang sedang mendengarkan Rock and Love sambil perjalanan pulang. Ada yang baru selesai kerja. Ada yang lelah baru dari luar kota. Kayak suami aku lagi lelah di kantor, katanya menikmati rokok dulu, nanti kalau udah lelahnya hilang baru pulang. Oke. Sambil ditemani oleh istrimu dari sini ya. Ada yang lagi menikmati kopi sendirian malam hari ini? Atau lagi duduk di rumah akhirnya bisa menarik nafas lega setelah satu hari penuh kerja. Kayak All Day. Apapun cerita hari ini Sobat NBS, semoga malam ini kita bisa sedikit lebih santai ya. Karena pekerjaan boleh melelahkan, tapi jangan sampai seluruh hidup kita cuma berisi tentang mengejar pekerjaan. Nikmati juga dong musiknya. Buat yang request masih boleh banget sapa-sapa Rock and Love bersama saya Nata Nadia. Masih akan nemenin Anda satu jam. Ya, sekuatnya aku. Ini aku ngomong sambil nyariin lagu. Wah, ini dia nih. Alice Cooper, Poison. Kita dengerin ya, biar semangat. Biar malam ini yang udah ngantuk, tidak ngantuk lagi.

Smith. Ini dia cerita tentang rasa frustasi, kesepian, dan kehidupan yang kerasa. Aduh, hidup ini hambar banget. Kadang yang membuat kita lelah ini bukan karena hidup terlalu berat Sobat MDS, tapi karena kita menjalani hari-hari yang sebenarnya gak lagi membuat kita bahagia. Aduh, ini lagunya ceritanya seperti itu loh. Ya, jadi di lagu ini tuh si The Smith ini nangkep perasaannya dengan cara yang unik. Liriknya bercerita tentang kegetiran tapi dibungkus dengan lagu yang ceria. Asik banget. The Smith, ini salah satu lagu yang aku suka juga. All Day, itu lagu buat kamu dari aku ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti sampai jam 10 nih, yakin nih. Kakak Bobby kemana? Masih melek kan? Ini aku nurutin kemauan kakak Bobby dan All Day ini. Ada satu sharing dari Sobat NBS yang menarik banget ini malam hari ini katanya. Jangan disebutin nama aku. Oke. Okay. Rapsanjani hadir teh. Salam dari Bandung buat Rapsanjani. Kadang gitu ya, kalau sama Sobat NBS, walaupun aku belum pernah ketemu dengan kalian, aku merasa deket banget. Karena apa? Aku selalu menemani dengan hati. Iya dong, kalau gak pakai hati gimana? Ada satu sharing dari Sobat NBS, aku bacain ya, tapi dia gak mau disebut namanya. Oke, aman. Baca dulu takut salah baca. Okay. Yes, gini katanya. Jadi dia pernah kerja di sebuah tempat selama beberapa tahun Sobat NBS. Dia merasa sudah memberikan banyak hal untuk pekerjaannya. Kalau ada teman yang kesulitan, dia bantu. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, dia sering memilih menyelesaikannya meskipun harus pulang lebih malam. Wow. Tapi lama-lama dia merasa capek Sobat NBS. Bukan karena pekerjaannya, melainkan karena merasa semua yang dia lakukan dianggap biasa aja. Sampai akhirnya dia berpikir, apa saya harus berhenti jadi orang yang terlalu peduli supaya orang lain sadar kalau selama ini saya banyak membantu? Dan akhirnya dia ini memilih untuk tetap bekerja dengan baik. Wow, luar biasa nih. Tapi mulai belajar mengatakan tidak ketika memang tidak sanggup. Oh, nah ini nih, sharingnya bagus banget. Menurut dia nih, sekarang bukan lagi soal ingin dipuji. Dia hanya ingin bekerja dengan sehat dan tetap punya waktu untuk dirinya sendiri. Keren banget loh kamu ini. Terima kasih ya. Makasih, thank you. Dan mungkin ada Sobat NBS yang pernah mengalami cerita serupa. Ini bagus sekali untuk apa ya? Untuk dicontoh. Belajar mengatakan tidak. Aku kira sih salah satu pelajaran penting dari cerita tadi itu adalah tentang apa sih? Tentang batas kali ya. Kadang kita kan pengen jadi orang baik, pengen bantu, pengen bisa diandalkan. Tapi tanpa sadar kita membuat orang lain terbiasa dapetin terlalu banyak dari kita. Kita terlalu banyak memberi. Dan ketika kita mulai lelah, kita justru jadi ngerasa bersalah. Kalau pengen berhenti, ya kan? Kalau pengen gak bantu. Padahal bilang aja, saya belum bisa bantu sekarang. Bukan berarti kita berubah kan, bukan berarti kita jahat. Ya bilang aja saya perlu waktu untuk menyelesaikan pekerjaan saya dulu. Ya itu bukan berarti kita gak peduli juga. Bolehlah jadi orang baik tanpa harus selalu mengorbankan diri, ya kan? Ya begitulah, jadi mungkin malam ini bukan hanya tentang bagaimana supaya orang lain menghargai kita, tapi juga tentang bagaimana kita belajar menghargai siapa?
belajar menghargai diri sendiri, Sobat NBS. Aduh, ini lagu juga asik banget. Ini lagu buat kamu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku sedih banget. Ingat kepada almarhum, dan tahu gak Sobat NBS, ketika latihan pertama kali setelah Trisno pergi, mereka nangis semua. Aduh, aku sedih banget. Dan Sobat NBS, sebelum kita lanjut dengan lagu berikut malam ini, aku ingin memutarkan sebuah lagu yang punya cerita sangat pribadi buat saya. Dan lagu ini adalah Iris dari Goo Goo Dolls. Karena beberapa waktu ketika saya menjenguk almarhum Trisno di rumah sakit, beliau menitipkan lagu ini kepada saya untuk diputar setiap siaran. Dia bilang gini, ketika menjelang aku mau pamit, aku balik ya, kata Trisno gini. Bentar, jangan balik dulu, gua mau nulis sesuatu. Sebentar, gua nulis dulu. Terus dia tulis, play Goo Goo Dolls Iris. Nah, di situ kan, oh oke, okay. Aku menjawab siap, ntar aku puterin. Dan menjelang aku balik, dia minta diputerin dulu lagu Iris. Aku puterin tuh, aku buka YouTube, kemudian aku puterin Iris. Dia tercenung mendengarkan dan dia bilang, ini lagu gue banget. Aduh, itu aku inget banget. Jadi pada saat itu beliau menuliskannya sendiri dengan spidol warna biru di sebuah buku. Sederhana sekali tulisannya, cuman play Goo Goo Dolls Iris. Tapi sekarang setiap kali saya melihat tulisan itu, rasanya menjadi sesuatu yang apa ya, jauh lebih besar daripada sekedar sebuah titipan lagu. Karena jadi pengen nangis. Karena 3 hari setelah saya menjenguk beliau, Trisno pergi untuk selamanya. Dan sejak saat itu, lagu ini punya arti yang berbeda buat saya. Mungkin bagi orang lain, Iris hanyalah sebuah lagu. Tapi bagiku, lagu ini seperti sebuah pesan kecil yang ditinggalkan seseorang sebelum pergi. Sebuah kenangan yang apa ya? Kenangan yang masih bisa saya dengar ketika orangnya sudah tidak bisa lagi kita temui. Tito, Trisno, kalau malam ini kamu masih bisa mendengar, aku ingin menyampaikan sebuah titipanmu malam hari ini. Aku puterin ya, Goo Goo Dolls Iris. Maaf ya aku nangis, sentimental banget. Sedih, tahu gak sih? Kalau misalkan kamu mau tahu apa yang dia tuliskan atau bagaimana dia menulis, kamu coba mampir ke Instagram saya, nasoru_skionia. Di situ ada Trisno lagi nulis, kemudian diperlihatkan ke kamera. Sedih deh. Al-Fatihah buat Trisno,

semua nggak bisa menahan air mata. Karena terkadang seseorang memang pergi dari hadapan kita ya Sobat NDS, tapi gak pernah benar-benar pergi dari ingatan. Ada orang-orang yang tetap tinggal melalui cerita, melalui foto, melalui tulisan tangan, melalui sebuah lagu. Dan malam ini Trisno tetap tinggal di sini melalui lagu yang pernah ia titipkan. Dan kalau Sobat NDS ingin melihat tulisan tangan Trisno, coba deh ya mampir ke Instagram saya, di sana ada. Buat kamu Trisno, ini lagu yang kamu titipkan, Iris. Selamat jalan Trisno. Oke. Kita kan gak boleh sedih-sedih terus ya Sobat NBS, nanti juga dia berat katanya. Oke. Sekarang aku mau puterin satu lagu yang bikin agak-agak melek lagi. Apa ya kira-kira? Tadi tuh ada yang belum aku putar.

Dan oh ya, Beng Beng ketika diajak ngobrol, dia mengakui memang adiknya ini temperamen, sering kali marah. Trisno tuh sering pundungan. Tapi semua lagu pas band yang hits itu adalah ciptaan Trisno. Aduh, aku jadi pengen muter

Terima kasih sudah menemani saya Nata Nadia di Rock and Love malam hari ini. Terima kasih juga buat semua yang sudah sharing cerita tentang pekerjaan, tentang rasa lelah, tentang apa ya tadi, merasa tidak dihargai, dan juga tentang bagaimana akhirnya belajar berdiri untuk diri sendiri. Semoga apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, kita selalu menemukan alasan untuk tetap bangga dengan apa yang kita lakukan. Dan kalau hari ini belum ada yang bilang terima kasih sama kamu, sama kita, biarin aja malam ini kamu mengatakannya kepada diri kamu sendiri, kepada diri kita sendiri. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berusaha, dan terima kasih karena hari ini aku masih memilih untuk terus jalan, terus melangkah. Oke, saya Nata Nadia pamit dari Rock and Love. Kita ketemu besok di Indonesia kemarin ya. Tetap jaga hati, tetap jaga diri, dan jangan lupa, hidup bukan cuma tentang seberapa keras kita bekerja, Sobat NBS, tapi juga tentang bagaimana kita tetap bisa mencintai hidup di sela-sela perjuangan kita. Ya. Selamat malam, Sobat NBS. Sampai ketemu Kamis depan di Rock and Love dan besok di Indonesia kemarin. Oke, bersama dengan satu lagu di depan, aku pamit. Dan jangan lupa, kalau seandainya malam hari ini kamu lelah, jangan pernah menyerah. Kalau kamu lagi merasa kesepian, kamu klik aja NBS Radio. Karena 24 jam penuh, NBS Radio selalu ada buat kamu. Aku pamit ya. Selamat tidur.

Hi, Beatles Mania. This song's for you.

NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini teh kan seluruh Indonesia, seluruh dunia.

0: Akhir saja karena ini harus saya menebak apa itu NWS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-gara. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.

Ulang. Jangan, jangan, kita nih.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: Vibe. Saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu. Dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.